0: ལུས ལ བདེ བ དང སེམས ལ དགའ སྣང བྱུང ན དེ བཞིན ཡིན དེ བཞིན ཐོབ པར འདོད ན དེ ཐང ལ བཙོན དགོས
1: དེ ཐང གོ ན སེ སྲོས ཀྱི པང ལང མ ནོ བ ཞེ དགོས སེ སྲོས ཀྱི ལང དོར མ ཤེ ན ང ཚོའི ལིང ཚན སྲོན དང
2: Tadong yongja shiuji ji la rupa de rukit ma payandi sama zoni richi ke jinga nga cho la kanda ji zo gresi se na nga ma me chansa tong chana te kale kale ya chawo zo tini kale kale ya kiche tino la jaka ji yan rambo ka che kwa na yon rupa nonga nupa de kwa non tante zi gom tsi de tele torno xo ze tenda yindu rukit tunji la gawo tse ji tong rukit tunji la daso de malapa tse ji zo chenpo yin ji ti tenda yin xo ze te tada nga ma xiba non yiri Sinjing Mintong Tong, Kaal Nong Kaal Siya Ta, Mintong Na Mombo Chodo Tse Hingar, Tenda Yena Tin Nong Ka Jicha Te, Rupa Nong Ka Jicha Yo Hiu Te Tin Nong Na Chondo Yo Di, Tene Nga Tso Ka Ruka Tungji Te Tso Chimbo Tse Ji Te Ji. Beo Lu Suri Ka Mingyong Ka Che Ka Nong Tong, Ruthong Ka Pian Nguzir Njang Ba Tong, Lore Sa Wa, Lukam Cha Kaan Kamara So Wa, Kandao La Pian Ba, Luhi Pia Wa Su, Pian Nu Ha Chong Chimbo Ye Ba, Tanda Sa Inga. Tenda Yendu, Ma Tso Ka Ruthong Ye Na Ri, Ruka inari, Ruja inari, ta gongta yuka mandawa ongi rupa tiga zotong mandawa mambo yohyozi. Zotong mandawa gongta inayong pintu chenpo yodi. Tienda kanshi zombo te mudrawa nga zoga sanra zonji tong. Laparata ta rupa jiga ngoni hina rupa tienda ina chula mandawa jitze. Rupa nonga jidingi jicha tsoma hitaba je ina te pintu chenpo yohyozi. Kaxenda inayong rupa ga kuwa nonga tupa goji. Tendai yin na, ta tsingri to timbu taso, luso desong ka chejo pia misipa yapo yin xio zi. Tendai yin du, nga zo tohi gondwa ka guwa ni, ruka tunji ka taso malapa zi zi di, zo chimbo yin sari.

0: 코나 나비 도테치 마골란 드바 미산데 타차 참바거보케 타르칸 남자 올라 소켄 요 바캅톤 다보케 줄레 마르톡 차르바 파르차즈나케 달라다 케잔 노르바단 두스타 타카 렌차 제차 마르바타 노르비 푸탐체 야라 차라샤 데네 저바 제제라 타켄 요 바캅톤 나 차다 초바 만보라 푸켄 고네 타차 참바거볼란 남카 딘제 켄카라 마나발라 안조르 Tenen yumati jenga shartin zamlin denbe lama keser yankin norwe dandu konghe. Rancha sata anja janja gantola. Ta dorje zenga te top top rusene donkhe yoba kaptena. Ta mochon kade zuchiba ta garbo chuma miba cha lama rinbo chanke kundi omokhe gone. Cha tsekhen gone. Choba yara pike gone lama rinbo cha jison zibi kaptena. Lama rinbo chanke lankar jenlong tamchin zopkyo sele date tanke yoba kaptena. Lankar makcha makbo tamche ten zopkyo yoba kaptena. Yumati yenyema rara chala kuti. Tenen rara chala kuki yoba kaptena. Tarumbo, Toto, Tagon, Melam Kala, Tina, Terenga, Lemachembojan, Leka, Zata Chembojan, Leka, Zawuti, Sanke Yobaga, Terenpo, and Dina Chembonal, and Rogoda, Sanke Gona, Tarumbo, Toton Zojotella, Yetamandu, Hurian Dute, Hurian Duke, and Dondotella, Zadjedo Jetzergo, Yetamandu, Hurian Dute, Hurian Duke, and Donda, Munjedo Jetzergo, Japamandu, Lepchan Dute, Lepchan Duke, and Dondotella, Tongi Dodjetzergo, Demna, also Kabaja, Data, Zadjemelon Tanga, Lepchan, Taki Gona, Zimani Posaja Tella, Mundu Taki Medron, and Duke Gona, Nam.
1: Tarumbo, Toton, the Dapper Duke, Hazan, the Natsunak, and Rundu, Sasa Sikindu, Panduki, Tugundu, Tabot, and Duke, and Yobakapton, and Dumas, and Duna Mambo, Tabia Gona, Tenet Tarumbo, Toton, Ta, Kosa Jesimu Potala, Kola Sokan, Yobakapton, Renrobar, Kazala, Tanka Yobakap, Chola Jesis, and Gota, Hablas of the Hambron, Yajin Patala, Danke Gona, Tarumbo, Toton, the Fayuzer Gadondo, the Yelego, Hayunga Dondo, the Yonlego, Hayunipotala, Gomta, Yonipotel, and Dubaja Batam, and the Yoba, Tenet Tarumbo, Toton, the Tabot, and the Yobakapton, Tova Tanata, Kebala, Serke Gona, Tarumbo, Toton, the Magazine, the Yara, Pekin Yobakap, the Kingd
0: ki gandu la sarsan ni xio tamba tere xia ahu rinpo chan ke socho ke ten la yara xio socho ten la yara pu san ne ke kuchu me da tak yu ke ti gandu la ra xia tena rincha sata anja jia den de tam dremi ke san norwa den du te ya linkar jan lo tam ti la poncha rincha den da ta poncho rincha den da ta son tan drama dindi da tu tere nyume donga la te koma la ye lung ta te long chi na ta ban den da te chi jan lo nam ke se ban zu san ne ke san norwa den du xin yin lo tang ken jo son me lo tse ke jo long de ta lo kar mo jan da ta la chan ki go ne lo tong tong den da la ke san norwa den du ཁལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ

0: 中民那定肯用人选接当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？
1: 用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
0: 中日罗沟在同，
1: 中日罗沟在同。
2: ཉིན་གེན་ཅ་ཏོབ་ན་པ་ཚོ་ཏ་ད་ཆེ་ཅི་ཉེན་གི་མ་དན་ན་བེ་ཇུང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ཁང་ཀེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཙོང་རི་ལུགས་ཅེ་ཐོང་ཧེ་བེ་ལེ་ཚེན་ད་རེ་ཁོང་ཁ་ལེ་ཚེན་ནོ་མན་རི་ཙང་རུང་ལེ་ཚེན་མེ་ཏོ་ཏོང་མལ་ཧེ་བེ་ལུ་ཡེ་པ་ཏ་ལོ་དེན་ཧེ་བ་ཡན་ང་ལེ་ཚེན་ཙོ་ཤོང་བ་ལོ་དར་ཡན་ཤ་ལ་ཁོང་
0: Zongri logu shesin she jirne. Gongjong santu zongri zaitang de, lochu xiahi jebara ema tsara.
1: Che ne zongri logu zaitang li zaitang bara gansukyo.
2: Dekaran jitin dara yue chung rong, shimi lang to song yung rong. Mo ne kunzu sen kong ne na yung churta mebi. Sanji tongkun dun to chumi tongchu jimbu. Deji pa tsengwang ke tunpe dragu chenpo de kundun to. Ngu kawai kong la utsu je sala zhuk de. Kucha dun pui je, la nye nyingkar ja de. La tong, lama, kando, yishi chujong, suma nang chen. Rong ke xa li che pi, rang chuk rong ke ngun tu xiu yi, karong ke dri chung matong war xio. Pomo su ka ma de, xe suen tadung matong rong. Xe yu na, jung nyur xe ne zong ahi topa xio. Ke te me yun dara suen par de yu na. Nge pama pochu njogani nyoto nganja yunga xio, ke melang trapo taje. Mingi le rongo mebara michu longlong ton bashunga ta po tsirin ton, zante matungar xe te ka yentu yue te malang dekyu xe. Ama pe dunja lato topi tingwa ta triwe tingtu tu. Mingi tse jikto tunpa chongden denja xeala te te, chudra trep trep je melang dekyin yue. Ama pe zhuan zhe sanji tonggui gundun to mo lan jihi demi sui chung ma hi. Ami rong ki nying ni ziwi pomo zhenpi dongwa tong. Shouwi me nga jondin deng zhe gundun to hyo yin yue pa tong. Kong mabu kanjo che ju dunpa trapo sanji kong la jue yin yue pa me jige. Tsering ke chumere chui hi sui zhe. Bui kong jik la me zhun. La ke temo nying kar jia te. Gun chou chen. Nge jemo zheng chen de la ya du jie yong Kanjo secha hi naro, ye melan tse jitu tat. Zhongsei je pomo mongpo hi zhongchir nong pozishi para yung am. Yungba so para yung yue jing. Zhokar tong zhongso jipi yangzong chong masang hin to zhongchir nong pozilip. Lo tere yangzong kyosong shibi ka yin. Yangzong na zhong ke leji pa nyandra la ji lhasar yu pa kong ki chen la pozir zhongchu ngutri tong nyandra la trishi de. Mui poo tong mo yu saa ni zi long je lhasar tuan yuwa yin. Acha dhruma la na nyandra la je zanda yin ba tong nangkui tagar dhokin je kong mami nye le me. Kunzui kong chen jia che la tozi nying di yin yin. Zogur li la gora jia che yin kong pi nong karcha tui ba. Hyo pa nima xa shuk rui po ni xawa ni gongro nor mba yu para nima.